ثم قال المؤلف رحمه الله يعني بنولس كتاب تحفة الناسك بأحكام المناسك قال فصل ثم يخرج إلى الصفا من بابه ويرقى عليه فصل kemudian keluar menuju Safa dari pintunya. Fayarqa alaihi, dan dia naik di situ. Di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqa hatta badat lahul Ka'bah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau naik, yakni naik ke Safa, hingga tampak pada beliau Al-Ka'bah dari Safa tersebut. Wadhalika qabla irtifa'il bina, dan itu sebelum ditinggikannya bangunan-bangunan. Jadi pada masa Nabi alaihi salatu wassalam belum ada bangunan-bangunan, yang kala itu masih berupa apa? Dua bukit antara yaitu Safa wal Marwah. Yani tampak dua bukit tersebut. Ini adalah as-sa'yu bainas Safa wal Marwa. Ini kita selesai dari tawaf dengan semua kelengkapannya. Maka beralih ke rukun berikutnya, yaitu as-sa'yu sa'i antara Safa dan Marwa. Nah, berangkat ke Safa dan Marwa, pertama kali adalah ke Safa, menuju Safa sambil membaca ayat innas safa wal marwata min sya'airillah. Ya, innas safa wal marwa min sya'airillah. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Dibaca sekali ini saja. Dibaca sekali ini saja di posisi ini, yaitu menuju Safa sebelum memulai sa'inya, dan tidak dibaca di posisi berikutnya, baik ketika di Marwah tidak pula ketika sampai lagi ke Safa, tidak membaca, hanya dibaca di awal sebelum memulai. Ya, membaca ayat innas safa wal marwata min sya'airillah, lalu dilanjutkan abda'u bima bada Allahu bih. Abda'u bima bada Allahu bih. Naam. Demikian lalu dia naik ke Safa hingga melihat Ka'bah. Hingga melihat Ka'bah. Ya. Hingga melihat Ka'bah. Walaupun kalau sekarang sudah bukan lagi berupa bukit, ya, tapi sudah berupa bangunan, dan bahkan Mas'a sudah masuk ke dalam masjid. Dulu di luar masjid. Memang dulu di luar masjid, bahkan ditampak di dalam salah satu dokumenternya di tahun-tahun 1934 itu masih kelihatan memang apa di luar, dan di situ ada dekat dengan pasar dan rumah-rumah penduduk. Sehingga di luar dan penuh debu. Ya. Itu ketika belum masuk dalam perluasan. Nah, sekarang sudah masuk dalam perluasan sehingga sudah menjadi bangunan masjid Mas'a itu. Sehingga sangat lapang dan nyaman bagi yang sa'i. Dan enggak kelihatan bukitnya kecuali bagian atasnya saja. Memang di situ ada bagian yang naik. Kalau seorang yang tawaf di mataf, di sahan, mana sahannya? Di sahn atau di mataf, nah, ketika menuju Safa ini memang tampak naik. Ya, tampak naik ke atas. Nah, ketika naik itu, ya dia enggak melihat apa-apa, enggak melihat Safa, Jabal Safa enggak kelihatan. Tapi kelihatan atasnya. Nah, itu dipagari. Nah. Gambar yang awal yang menunjukkan tawaf dan sa'i. Yang kemarin, gambar yang kemarin.

kita masuk ke sa'i tersebut. Nah, ketika seorang sudah naik ke atas dalam keadaan dia melihat bagian atas sofa itu, nah disitulah dia posisi itu sudah melihat Ka'bah, bahkan ada arahnya. Kalau di Masjidil Haram sudah ada arahnya, untuk melihat ke arah itu pasti akan melihat Ka'bah. Itu kalau di lantai satu. Jadi kalau di lantai atasnya, karena itu ada lantai atasnya lagi. Nah kalau di lantai atasnya sudah gak kelihatan karena tertutup bangunan. Tapi diberi arah. Diberi arah, nah arah situlah arah menghadap Ka'bah. Arah menghadap Ka'bah. Karena demikianlah yang diperbuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau sampai ke atas sofa, beliau berdiri menghadap ke Ka'bah. Ya. Thumma yaqulu Allahu Akbar salasan. Kemudian dia mengucapkan takbir Allahu Akbar 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al ahzab wahdah. Ya. Sampai di sini ucapan yang warid dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Yang ini diulang 3 kali. Ya, diulang 3 kali takbir, ya. Salasan, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al ahzaba wahdah. Di sini dapat ziyadah wa a'azza jundah. Yahtad ila mazidil bahth. Apakah hadhihi riwayah thabita am la? Atau hadhihi ziyadah thabita am la? Ini diulang 3 kali. Nah, di antara doa 3 kali itu boleh berdoa dengan doa apa saja. Doa yatul, Nabi memperpanjang doanya. Memperpanjang doanya. Ya, sehingga membaca doa ini 3 kali, namun di antara itu boleh berdoa, diselingi doa. Ya. Sehingga kali pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah, lalu berdoa. Yutil ad-du'a. Selesai, ulangi lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, hingga akhir, lalu berdoa. Nah, sampai 3 kali. Walaupun kalau di masa sekarang itolatul doa di tempat itu tampaknya juga sulit, mengingat isdiham sangat padatnya, ya, bil khusus di hari-hari mawasimil hajj itu kalau terlalu lama berdiri di situ akan segera dihalau oleh para askar. Kenapa? Karena tempatnya bergantian. Ya. Nah, kalau numpuk di situ, di sini enggak selesai doanya, numpuk lagi jamaah berikutnya memang akan enggak cukup tempatnya. Nah, sehingga akan dihalau. Barakallahu fikum. Fa al-muallif menyebutkan doa yang lainnya, wa hadza fi ma a'lam, tidak terdapat dalam hadis. Nah, tapi kalau dia berdoa dengan contoh, ini dianggap sebagai contoh doa yang dia yutil doa ilabas, namun tidak boleh ditakyid atau dikhususkan, apalagi diyakini sebagai warid dari Nabi alaihi salatu wasalam atau selalu dijadikan kebiasaan, maka ini yang tidak boleh. Wa idza fa idza nazala minas safa masya. Kemudian setelah itu selesai ini turun. Apabila turun dari safa masya, jalan, jalan biasa. Hatta yantahiya ilal mail al akhdar. Sampai
hingga sampai ke Mail al-Akhdar, tanda hijau. Ya, tanda hijau. Thumma ya'khud fi sayri sari'. Kemudian dari tanda hijau itu mulai berjalan atau berlari cepat. Berlari cepat. Wa huwa ramal. Allahu a'lam, dia bukan ramal namun sa'i. Ya, sa'yu itu sudah ada unsur lari. Ar-ramal seperti mana kemarin? Al-isra' fil mashi ma'a taqarubi al-khuta. Cepat jalannya dengan langkah-langkah pendek. Ini ramal. Ini ramal, sehingga masih koridor jalan. Hanya saja cepat. Kalau lari, beda lagi. Ya. Apa sih bedanya lari dengan jalan? Kalau jalan atau kalau lari itu ada saat-saat kaki itu lepas dari lantai atau dari tanah. Ya, tapi kalau jalan itu enggak lepas. Dua, salah satu dari kaki itu enggak ada yang lepas. Ya, itu kalau jalan. Tapi kalau lari ada saat-saat lepas. Nah, hadza as-sayr as-sari, yani as-sa'y as-sari, lari cepat di sini. Hatta yantahiya ilal mail al-mailain al-akhdarain, berakhir ke tanda hijau berikutnya. Tanda hijau berikutnya. Summa yamshi hatta idan taha ilal marwa. Setelah itu selesai dari tanda hijau kedua. Ya. Lalu apa? Berjalan biasa lagi. Berjalan biasa lagi. Nah, ini as-sa'yu ini ya, itu mustahab. Ini hukumnya mustahab bagi pria. Bagi pria saja. Hatta idzan taha ilal marwah sa'adaha, hingga ketika tiba di marwah, marwah yang sebelah situ, ya, maka dia pun naik. Wada'a 'alaiha kama da'a 'ala as-safa, dan berdoa di atasnya seperti berdoa di atas sofa. Ya, ini apa? Sama, dia berposisi berdiri menghadap ke arah Ka'bah juga. Ya, dan berdoa seperti berdoa di sofa yang tadi. Nah. Hasala sa'yu marratan wahidan. Nah, jalannya dia dari sofa tadi ke marwah ini satu putaran. Dianggap apa? Satu putaran. Thumma ya'udu ila sofa. Kemudian dia kembali ke sofa. Ya, kembali ke sofa. Dari marwah kembali ke sofa. Naam. Wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yaqul baina as-Safa wal Marwa. Dan Ibnu Mas'ud dulu ketika berada di antara Safa dan Marwa tadi jalan, ya, pokoknya posisi antara Safa dan Marwanya itu, Ibnu Mas'ud berdoa, "Rabbighfir warham wahdinis sabilal aqwam." Yang di situ disebutkan kalau di gambar ini, Rabbil firli warham, Rabbil fir warham wa antal azzul akram. Yang tampaknya ini yang lafaz yang warid, lebih akrab kepada lafaz yang warid dari Nabi, dari Ibnu Mas'ud sesuai riwayat. Sementara di sini terdapat tambahan, Rabbil fir warham wahdini sabilal aqwam wa tujawizni amma ta'lam wa antal azzul akram. Adapun yang riwayat yang dari Mas'ud sebatas lafaz tersebut. Wa yamshi fi mawdi'i mashyihi wa yas'a fi mawdi' sa'yihi. Maka perjalanan dari Marwah ke Safa juga sama. Berjalan di posisi di tempat dia berjalan, yaitu sebelum apa? Tanda hijau. Wa yas'a fi mawdi' sa'yihi. Dan sa'i, ini yang benar, sa'i. Melakukan sa'i, lari cepat. Di posisi atau di tempat sa'inya, yaitu antara dua tanda hijau.
Nah, antara dua tanda hijau. Setelah selesai tanda hijau, kembali berjalan. Ya. Fa idza ada ila Safa hasadat lahu marratan. Begitu sampai Safa, berarti apa? Terhitung dua sudah. Dapat dua putaran. Sehingga Safa ke Marwa satu, Marwa ke Safa dua. Ya. Kembali ke Safa ke Marwa tiga, Marwa ke Safa empat, Safa ke Marwa lagi lima. Begitu sehingga berakhir tujuh di Marwa. Ya. Tujuh itu berakhir di mana? Di Marwa. Nah. Yaf'alu dzalika sab'an, dengan hitungan tadi. Lakukan itu tujuh kali dengan cara menghitung tadi. Safa ke Marwa satu, Marwa ke Safa juga satu. Nah, sehingga apa? Bolak-balik itu berakhir di Marwa. Kalau tujuh masih di Safa, keliru ngitungnya berarti. Atau apa? Enam nyampe Marwa, sehingga kembali lagi tujuh di Safa, ini keliru. Ya, pokoknya berakhir di mana? Di Marwa. Karenanya di Marwa langsung ada al-khuruj, tanda keluar. Bukan al-khuruj dari Safa, enggak ada. Al-khurujnya dari, karena berakhir di situ, sehingga keluar dari situ. Nah, keluar dari situ. Nah, ketika setiap kali sampai di Safa, sama, berbuat yang sama. Begitu sampai di Marwa, juga di Marwa berbuat yang sama. Berdoa, membaca dan berdoa dengan doa yang sama. Mungkin bisa ditunjukkan gambar yang kaifa tuhsab. Kaifa tuhtasab aswat as-sa'i baina as-safa wal marwa. Bagaimana cara menghitung putaran antara Safa dan Marwa? Al-intilak minas Safa ila Marwa syautun wahid. Wal auda minal Marwa ila Safa sautun akhar. Ya. Wa hakadha hatta yukmil as-sa'i sab'ata aswat. Intabih, terakhir bisa dibesarkan. Awal syaut yubda fi Safa wa akhiru syaut yantahi fil Marwa. Awal putaran dari mana? Safa, awal start dari sini. Awal mulai. Berakhir harus di Marwa. Harus di Marwa. Hitungannya secara detail digambarkan di gambar pertama tadi. Jadi ambilkan gambar pertama tadi. Diperbesar, iya. Nah itu. Ya, 1, 3, 5, 7 ke arah sana. 1, 3, 5, 7 dari Safa. 2, 4, 6 dari Marwa. Sehingga 7 berakhir di mana? Di Marwa. 7 ke arah sana. Iya. 7 ke arah sana. 1 ke arah sana. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu arahnya. Pokoknya kalau berakhirnya tidak di Marwa, mesti ada salah hitung. Ima kurang, ima lebih. Nah, ya. Nah, ini gambaran ini di masa Syekh, di masa muallif ditandai ada dua tanda hijau. Adapun di masa sekarang, bisa ditunjukkan gambarnya, dua lampu di atapnya itu. Nah ini. Bukan dua lampu, ya ini ditandai dengan lampu hijau semuanya. Nah itulah area sa'i. Area bersa'i.
Nah, area sa'i ini inilah batnul wadi. Ya, ini dataran yang paling rendah antara Safa dan Marwa. Ya, asalnya seperti itu. Ya, yang dulu Ummu Ismail di area ini memang berlari cepat. Berlari cepat. Nah, karena sa'i ini diambil dari perbuatan siapa? Ummu Ismail alaihissalam. Nah, yang beliau melakukan saat itu upaya mencari air untuk sang bayi, untuk Ismail. Nah, beliau bolak-balik antara mana? Safa dan Marwa. Naik ke Safa, lihat enggak ada air, turun lagi. Memang dulu sudah tahu. Sudah tahu enggak ada apa-apa di situ. Enggak ada orang, enggak ada manusia, enggak ada batu, enggak ada pohon, enggak ada air. Apalagi air enggak ada. Tapi ini usaha dia. Hamba yang dha'ifah ini tadi berupaya akhdul asbab. Nah, hingga Allah Ta'ala akhirnya turunkan pertolongannya berupa apa? Adanya air sumur atau air zam-zam. Yang itu menjadi sumur karena apa? Beliau berupaya menahannya. Berupaya menahan. Nah, karena butuh air, ditahan itu air supaya memang tetap berada di situ. Wa illa kalau seandainya dia biarkan akan menjadi sungai yang sangat besar. Bagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Itu dulu kondisinya dan itu berlangsung terus di masa Rasul dan memang saat itu apa? Di luar masjid. Sehingga mas'a itu hukum asalnya bukan masjid. Karenanya berbeda persyaratan antara sa'i dengan tawaf. Kalau tawaf ulama mempersyaratkan taharah karena itu masjid juga dan alal khilaf tentunya, tapi untuk sa'i ya maka boleh, yang wanita haid pun boleh karena itu di luar masjid. Nah, sekarang wa huwal yaum ruham ka baqiyati ruhamil haram. Sekarang hari ini mas'a itu berupa bangunan berlantai marmer sebagaimana bangunan dan lantai-lantai masjid lainnya di area Masjidil Haram. Ya, walakin wudi'a fi saqfihi fi bidayatihi anwarun khadra. Itu. Tanda hijau sudah enggak ada, namun apa diganti dengan lampu anwar. Di bidayahnya ya. Wa faida wasala li saqfil munawwar bil launil akhdar asra ar-rajul isra'an shadidan. Nah, ketika sampai di area ini rajul berlari cepat. Ya. Bi qadri ma yastati, dengan yang dia mampu. Namun ingat, in tayassara lahu bila adhiyah. Karena kondisi ramai ya, kan? Enggak kayak sini sepi, enggak ada orang gitu. Itu kondisi ramai padat. Kalau memang bisa dia lakukan dan tanpa adhiyah. Kalau padat orang ya jangan maksa lari tembus gitu, enggak. Kayak zigzag kayak orang apa, enggak. Tetap apa? Sesuai dengan adab-adabnya. Hatta yasila lil munawwar atsani, sampai di ujung sana ya. Bisa ditunjukkan ujungnya itu? Diperbesar dikit. Nah itu sampai situ, ya sampai situ itu area apa? Area Isra as-sa'i yang lari cepat di situ. Nah, nah apa yang diperbuat di Safa wal Marwa? Demikian pula as-sa'yu syadid, ini semua adalah sunnah, laisat wajib, laisat biwajibin. Naam, fa idza fa'ala dzalika faqad faragha tawafal qudum was-sa'ya. Kalau sudah tuntas semua, ya selesai dia 7 dan berakhir di Marwah, maka selesailah dia dari tawaf qudum ini dan dari sa'i. Summa yahil in kana mutamatti'an min kulli syai'. Setelah itu dia halal. Ya, ini apa? Dengan ditandai dengan dia mencukur. Karena disebut
disebutkan di buku petunjuk Al-Mukhtasar ini, fa idza atamma sa'yahu sab'ata aswad, kalau sudah selesai 7 putaran, selesai sa'inya 7 putaran minas safa ila marwa wa yantahi bil marwa halaqa ra'sahu in kana rajulan aw qassarahu. Dia kalau pria mencukur habis tahliq atau memendekkannya, wal halqu afdal, al halqu afdal, ya, mencukur habis sampai bersih, bersih sih sampai apa bahasa kita plontos, gundul plontos habis, ini yang afdal. Illa ayyakuna mutamatti'an, kecuali kalau dia hajinya haji mutamatti', wal hajju qarib, sementara masa berhajinya sudah dekat. La yumkin an yambuta sya'ruh, ketika itu enggak mungkin dia tumbuh rambutnya, ya. Naam. Fa at-taqsir afdal, untuk dia al-mutamatti' ini memendekkan itu yang afdal, khusus mutamatti'. Supaya apa? Liyabqa asy-sya'r fayahliqahu fil hajj, supaya masih ada sisa rambut sehingga dia bisa mentahliknya ketika haji nanti di tanggal 10. Nah. Karena demikianlah ketika Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk mengganti manasiknya menjadi umrah, ya. Mereka summa yuqassiru min ru'usihim, mereka memendekkan rambut kepalanya. Summa yahilluna, lalu mereka pun bertahallul. Wadzalika liman lam yakun ma'ahu badana qalladaha ay laisa ma'ahu hadyun. Dan tanbih untuk tahliq at maupun taksir di sini, li jami'ir ra's, meliputi semua kepala, sehingga kalau tahliq ya semuanya ditahliq habis semua, bukan tahliq sebagian membiarkan sebagian, ya. Yang itu apa? Qaza, atau memendekkan sebagian membiarkan panjang sebagian, juga sama itu merupakan qaza. Namun apa? Dicukur semuanya merata, ya. Sehingga at-tahliq maupun taksir ya ummu bihi jami'ar ra's, harus meliputi semua kepala. Adapun wanita, maka dia taksir, enggak ada tahliq pada wanita. Ya, hanya taksir saja. Itu pun apa? Hanya qadar anmulah, seberapa? Seujung jari saja. Sehingga kalau dia laha dhafair, punya apa? Di kepang rambutnya, maka dikumpulkan semua dhafairnya, dipotong satu anmulah. Dengan demikian sempurnalah umroh dia. Ala khilaf bainal ulama, ya, tentang tahliq ini, apakah termasuk rukun ataukah wajib. Wal jumhur ala annahu minal wajibat. Taib. Kemudian ya ikhwan, terkait dengan sa'i ini, yang pertama pembahasan tentang sa'i adalah bahwa as-sa'yu ruknun min arkanil umrati wal hajj. Sa'i baina safa wal marwa adalah salah satu rukun dari rukun umrah maupun haji. Ya. Wa hadha qaul jumhuril ulama. Ya, hadha qaul jumhurul ulama. Mimman qala innahu ruknun min arkanil hajji wal umrah, Malik. Hadha qaulu Malik wasy-Syafi'i wa ashabuhuma. Qala an-Nawawi fi syarh Muslim, مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج. مذهب
jamahir mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in dan generasi setelahnya bahwa sa'i antara Safa dan Marwa adalah salah satu rukun dari rukun-rukun haji. La yasihu illa bih wa la yujbar bidam. Ya, haji dan maupun umrah tidak sah kecuali harus ada sa'i. Dan tidak bisa diganti atau ditukar dengan dam. Wa mimman qala bihadza, di antara yang berpendapat demikian Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad, wa Ishaq, wa Abu Thawr. Nah, wa Abu Thawr. Dan penisbahan kepada Imam Ahmad yakni fi ihdar riwayat, di salah satu riwayat. Hujjah bahwa sa'i adalah salah satu rukun haji dan umrah. Hadhil aya inna safa wal marwata min sya'airillah. Dijelaskan fatashrihuhu ta'ala bi anna safa wal marwah min sya'airillah yadullu ala anna sa'ya bainahuma amrun hatmun la budda minhu. Ketika Allah tegaskan bahwa Safa dan Marwa termasuk sya'airillah, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, termasuk di antara syiar-syiar Allah, maka ini menunjukkan bahwa sa'i antara Safa dan Marwa adalah perkara yang hatmun, pasti harus, la budda minhu, tidak boleh tidak. Ungkapan ini bukan hanya wajib tapi rukun, karena la budda minhu, amrun hatmun la budda minhu, berarti enggak bisa diganti dengan yang lain, menunjukkan ini rukun. Li'anna sya'airallah azimah la yajuz at-tahawun biha. Karena syiar-syiar Allah adalah perkara yang besar, yang agung, tidak boleh diremehkan. Demikian kata Al-Allama Asy-Syinqiti rahimahullah. Lalu kata beliau, waqad asyara al-Bukhari rahimahullah fi sahihihi ila anna kaunuhuma min sya'airillah. Dan Imam Bukhari dalam sahihnya telah mengisyaratkan bahwa Safa dan Marwa min sya'airillah merupakan di antara syiar-syiar Allah, yadullu ala dzalik, menunjukkan akan hal ini, yaitu rukun. Qala Al-Bukhari mengatakan bab wujubi Safa wal Marwa wa ju'ila min sya'airillah. Bab wujub Safa dan Marwa, yakni sa'i antara Safa dan Marwa, dan itu dijadikan termasuk syiar-syiar Allah. Ya, termasuk syiar-syiar Allah Azza wa Jal. Ibnu Hajar mengatakan dalam syarah, dalam Fathul Bari, wa ju'ila min sya'airillah, Safa dan Marwa dijadikan termasuk syiar-syiar Allah, ay wujubu sa'i bainahuma, yakni kewajiban sa'i antara keduanya, itu termasuk syiar-syiar Allah. Fayustafad min kaunihima ju'ila min sya'airillah. Nah, maka kewajiban ini diambil dari mana? Dari bahwa Safa dan Marwa itu dijadikan termasuk syiar-syiar Allah. Ya. Kemudian kata beliau, wa mimma yadullu ala anna sya'airallah la yajuz at-tahawun biha, di antara menunjukkan bahwa syiar-syiar Allah enggak boleh diremehkan. Naam. Wa adam iqamatiha, dan tidak boleh ditinggalkan penegakannya. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Wahai orang-orang beriman,
janganlah kalian meremehkan atau melanggar syiar-syiar Allah. Ya. Maka ketika Safa dan Marwa dijadikan min sya'airillah, maka berlaku ketentuan ini, la tuhillu sya'airallah, jangan kalian langgar syiar-syiar Allah. Berarti apa? Enggak boleh ditinggalkan dan enggak bisa diganti dengan yang lain. Berarti rukun. Hagadha. Wa qala ta'ala wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kemudian beliau tegaskan setelah beliau membahas ini panjang lebar menyebutkan adillah yang lainnya, maka kata beliau di sini terpadu tiga hal yang itu menunjukkan ala luzum, bahwa itu harus pasti dan enggak boleh diganti dengan yang lain. Apa? Qaunuhu sa'a baina Safa wal Marwa. Sab'an, bahwa Nabi melakukan ini, sa'i antara Safa dan Marwa 7 kali. Wa anna dhalika bayan minhu li ayatin min kitabillah, bahwa perbuatan Nabi ini adalah sebagai penjelas bayan terhadap firman Allah, inna Safa wal Marwa min sya'airillah. Dan yang ketiga, wa annahu qal litakhudhu anni manasikakum, hendaknya kalian mengambil dariku tata cara manasik kalian. Ya. Wa hadzal qaul qaulul jumhur, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, dan juga ini diriwayatkan dari sejumlah sahabat dan tabi'in. Ya. Demikian pula hadza qaul ikhtiyar Syekhul Islam Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Kata beliau, at-tawaf bi Safa wal Marwa amrun lazim wa fardun wa huwa ruknun min arkanil hajj. Demikian pula hadza ikhtiyar Al-Allama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa hunaka qaulun tsanin, pendapat kedua menyatakan bahwa sa'i baina Safa wal Marwa wajib, yujbar bidam. Ya, bahwa Safa, sa'i antara Safa dan Marwa adalah wajib yang bisa diganti dengan dam. Ini qaul Abi Hanifah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa qala Abu Hanifah huwa wajib. Fa in tarakahu asa wajab wajabbarahu bid-dam wa sahha hajjuhu. Abu Hanifah mengatakan sa'i itu wajib. Kalau ditinggalkan, ya, maka dia bermaksiat dan wajib diganti dengan dam dan hajinya sahih. Ya, dan telah kita sebutkan di awal memang, ya, bahwa indal jumhur apa saja rukun umrah, ihram, tawaf, sa'i. Kemudian kita tanbih bahwa Abu Hanifah menyatakan sa'i min wajibatil hajj. Iya, min wajibatil hajj. Naam. Hadzal qaulu tsani. Wa hunaka qaulun tsalits. Ada pendapat ketiga yang menyatakan huwa sunnah. Iya. Anna sa'ya baina Safa wal Marwa sunnah. La yalzam bitarkihi dam. Dan ini dinisbahkan kepada ba'dis salaf. Dinisbahkan kepada ba'dis salaf. Bahkan di merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Naam. Wa ruya an Ahmad qala Ibnu Qudamah wa ruya an Ahmad annahu sunnah la yajibu bitarkihi dam. Waruya dhalika an Ibni Abbas wa Anas wa Ibni Zubair wa Ibni Sirin.
Dan ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Anas dan Ibnu Zubair dan Ibnu Sirin. Apa hujahnya? Diqauli ta'ala fala junaha alaihi ayat tawwafa bihima. Ini hujahnya, yaitu Allah Ta'ala hanya menafikan junah. Ya. Tidak berdosa. Sehingga apa? Ini bukan wajib, ini hanya sekedar sunnah agada. Namun al-qaulu rajih adalah al-qaul bi rukniyati mada bi rukniyati as-sa'i bainas safa wal marwa. Waqad atala al-kalam al-imam asy-Syinqiti rahimahullah fi tafsirihi yurajjih mada al-qaul al-awwal al-qaul bi rukniyati as-sa'i bainas safa wal marwa. Dan di sana ada sebagian penulis al-kuttab yang menyatakan bahwa madhab al-Bukhari al-qaul bil wujub. Al-qaul bil wujub. Ya. Karena memang zahir kalam al-Bukhari hakadha. Berarti kan judul babnya bab wujub as-safa wal marwa. Ya. Sehingga sebagian memahami ini sebagai bahwa al-Bukhari yaqul bi madha yakhtar al-qaul bil wujub, memilih pendapat wajib. Namun ulama yang lainnya memahami la, al-Bukhari bukan yara al-wujub. Kenapa? Karena dia menyatakan wujub waju'ila min sya'airillah. Dari mana al-wujub di sini? Karena Allah menjadikannya sebagai sya'airillah. Ketika dinyatakan sebagai sya'airillah, maka itu amrun hatmun la budda minhu. Perkara yang wajib dan harus, tidak bisa diganti. Nah, sehingga wujub di sini bukan wujub yang bermakna wajibat yang bisa diganti dengan yang lain atau ditebus dengan dam, namun apa? Al-wujub bimakna ar-rukun. Lari cepat atau jalan cepat? Lari. Lari cepat, bukan jalan. Ya. Dekat-dekat, bukan ramel, tapi sa'yu, as-sa'yu syadid. Ya. Tapi tadi dalam koridor apa? Adab dan menjaga aurat dan menyesuaikan dengan keadaan keramaian yang ada. Keramaian yang ada. Nah, barakallahu. Insyaallah kita akan bahas masalah ini di pertemuan berikutnya tentang as-sa'yu. Nah, dan itu termasuk sunnah.

Dan dalam hadis disebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yas'a bi batni al-masil idza tafa baina safa wal marwa. Nabi itu bersa'i ya di batni al-masil tadi, di wadi tadi yang antara dua tanda hijau itu. Idza tafa baina safa wal marwa. Nah, insyaallah selengkapnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Ila huna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah, kita di kesempatan hari ini Kamis 18 Dzulhijjah 1447 Hijriah, kita kembali berjumpa pada pertemuan ke-56 yakni ada kajian kita dalam pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 329 Hijriah. Kita masih melanjutkan kalam Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah seputar ulatul umur. Yakni prinsip ahli sunnah dalam menyikapi pemerintahnya, yaitu wajib mendengar dan taat terhadap pemerintahnya, baik pemerintah yang adil maupun yang zalim. Nah, apapun kondisinya, selama dia belum kafir dan selama dia tidak memerintahkan perkara maksiat. Apabila dia memerintahkan perkara maksiat, maka perintah maksiatnya itu tidak kita taati, namun kita tidak keluar atau memberontak terhadapnya. Tetap kita taat dalam semua perkara yang lainnya. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Kemudian qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Wa man kharaja 'ala imamin min a'immatil muslimin fa huwa khariji. Qad syaqqa 'asal muslimin wa khalafa al-athar wa mitatuhu mitatan jahiliyah." Barang siapa yang keluar, yakni keluar dari ketaatan, memberontak terhadap salah seorang imam dari kalangan a'immatil muslimin, para pemimpin muslimin, fahuwa khariji, maka dia adalah seorang khawarij yang telah memecah tongkat ketaatan kaum muslim. 6. Memecah tongkat ketaatan kaum muslimin.

menyelisih azhar, dan matinya merupakan kematian jahiliyah. 6. Dan ini adillah, dalil-dalil masalah ini telah lalu pada pembahasan-pembahasan sebelum ini. Ayol ikhwa rahimani warhamukumullah, perhatikan bahwa Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, barang siapa yang keluar dari ketaatan atau memberontak terhadap salah seorang imam dari a'immatil muslimin, yakni salah seorang pemimpin, artinya apa? Di sana mungkin banyak pemimpin di negara-negara lain, ya, yakni terdapat banyak negara, terdapat banyak daulah. Nah, apabila dia berada di bawah kekuasaan atau pemerintahan salah satu pemimpin, salah satu pemerintah, maka barang siapa yang memberontak terhadap pemimpin yang itu, maka dia seorang khawarij. Maka beliau katakan di sini pada salah seorang pemimpin dari kalangan para a'immah, artinya bisa jadi negara banyak. Maka apabila seseorang di bawah pemerintahan satu pemerintahan, maka dia wajib mentaati pemerintah itu. Nah, maka apabila dia memberontak kepada pemerintah tersebut, maka dia adalah seorang khawarij. Sehingga yang dia memberontak adalah salah satu di satu negara yang dia berada di padanya. Ini disebut khawarij, walaupun tidak memberontak kepada pemerintah yang lain. Tapi ketika dia memberontak kepada satu imam ini saja, satu pemimpin, satu negara, maka itu sudah merupakan pemberontakan, dan perbuatannya adalah perbuatan pemberontakan, dan orangnya disebut khawarij. Ayol ikhwar rahimani warhamukumullah. Nah, dalam syarahnya al-imam al-allamah al-muhaddis Rabi bin Hadi Umair al-Madkhali rahimahullahu ta'ala membahas tentang hukum ta'addud al-bay'at wal-imarat. Apa hukum keberadaan atau berbilangnya bay'at dan berbilangnya kepemimpinan, berbilangnya negara-negara, yakni terdapat banyak negara, terdapat banyak pemimpin, pemerintahan, dan bay'at, sehingga kaum muslimin di bawah kekuasaan masing-masing negara ini. Nah, ini apa hukumnya? Sehingga tidak di bawah pemerintah satu khalifah misalnya, atau satu pemimpin al-a'zam, pemimpin tertinggi. Tidak, tapi masing-masing punya pemimpin. Seperti yang terjadi sekarang, kaum muslimin banyak negara-negara, negara-negara Islam. Nah, ini apa hukumnya? Apakah itu boleh sehingga masing-masing ditaati? Ataukah harus kaum muslimin di bawah satu kekuasaan, satu daulah? Maka jawabannya, Syekh menjelaskan, katsirun minal ulama ka Ibn Taimiyah wa Ibn Abdul Wahhab, Syaukani wa ghairihim, yaqulun bi ta'addud al-bay'at. Banyak dari kalangan ulama seperti Ibn Taimiyah, Ibn Abdul Wahhab, yakni Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, Syaukani, dan yang lainnya, mereka berpendapat boleh berbilangnya bay'at. Wa minhum Ahmad bin Hanbal, Syafi'i, wa Malik, wa ghairuhum fi ma sabaq. Demikian pula termasuk yang berpendapat bolehnya berbilangnya bay'at adalah Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Imam Malik, dan para ulama yang lainnya pada masa-masa sebelum mereka, sebelum para ulama yang awal disebutkan tadi. Li'anna ha'ula asaru dualan islamiyah, karena memang para imam tersebut berada di masa keberadaan daulah-daulah islamiyah yang banyak. Wa makanatil khilafah wal bay'ah mahsura fi Bani Abbas fi Baghdad. Sehingga kekhilafahan dan bay'at tidak terbatas pada Bani Abbas saja yang di Baghdad, yang ada di Baghdad kala itu. Enggak hanya Bani Abbas,
yakni tidak hanya daulah Abbasiyah saja. Balkanat hunaka khamsu imarat fi ahdi haulail a'immah, bahkan di masa para imam tersebut, di masa Imam Ahmad, Syafi'i dan Malik, itu terdapat 5 pemerintahan. Ya, fil maghrib imarah fil Andalus. Di barat ada imarah di negeri Andalus. Wa imarah fil Jazair wa Harran, wa imarah fi Tunis, wa imarah fi kada. Ya, kata beliau, ada imarah di Jazair, ada di Harran, ya, dan ada imarah di Tunis, ya, dan yang lainnya imarah. Wa kana haula al-imma yarawna bai'ata al-Abbasiyyin bai'atan sahihah wa la yunaza'un. Ya, para imam tersebut, para ulama a'immah tersebut memandang bai'at kepada Bani Abbasiyyin, daulah Abbasiyyah, adalah bai'at yang sah dan tidak boleh dicabut. Ya. Wa la yahussun al-khalifah 'ala al-qital. Demikian pula para ulama itu tidak mendorong khalifah daulah Abbasiyah untuk berperang. Wa 'ala i'adati haula ila hadiratil khilafah. Untuk mengembalikan mereka di bawah kekuasaan khilafahnya, yakni pemerintah yang ada itu di Tunis, di Andalusia. Ulama tidak mendorong khalifah, yakni khalifah daulah Abbasiyah, untuk memerangi imarah-imarah ini tadi, dan tidak mendorong mereka untuk mengembalikan imarah tadi di bawah kekuasaan Bani Abbas. Tidak. Fa'aqarruha, justru mereka membiarkan, mereka akui, ya, mereka setujui hal itu, dibiarkan dengan seperti demikian. Mimbab irtigab adnil mafsadatain lidaf'i akbarihima. Ini mereka tempuh dalam rangka menerapkan apa? Prinsip menempuh atau mengambil yang terendah dari dua mafsadah dalam rangka menolak mafsadah yang lebih besar, yakni mengambil mafsadah yang lebih kecil dari dua mafsadah yang ada untuk menolak mafsadah yang lebih besar. Ya, keberadaan pemerintah yang berbilang ini itu mafsadah karena membuat kaum muslimin terpecah-pecah dalam banyak negara. Ya, ini mafsadah. Namun berperang melawan mereka untuk mengembalikan di bawah hatu kekuasaan juga mengandung mafsadah. Berat mafsadahnya. Terjadi pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Ya. Maka ini mafsadah. Dua-duanya sama-sama mafsadah, namun perlu ditimbang. Karena harus memilih salah satu dari dua ini, enggak bisa. Ya. Dibiarkan berarti apa? Terjadi perpecahan. Kaum muslimin terpecah-pecah, terkotak-kotak. Ini mafsadah. Tidak dibiarkan, harus dikembalikan ini, disatukan. Ya kan? Nah, ketika disatukan ini juga ada mafsadahnya. Nah, dari dua mafsadah ini, mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar? Maka mafsadah membiarkan kaum muslimin dalam banyak negara ini, mafsadahnya lebih rendah dibandingkan berperang demi apa? Menundukkan mereka di bawah satu negara. Ini mafsadahnya lebih besar. Maka diambil mafsadah yang lebih kecil untuk mengusir mafsadah yang lebih besar. Wa illa, kata beliau, al-wajib alal umma fi darajatil ula ayyakunu ummatan wahidan. Wa illa, memang hukum asalnya yang wajib atas umat ini, ya, ini sebagai prioritas utama. Wa illa, kata beliau, al-wajib alal umma fi darajatil ula ayyakunu ummatan wahidan. Wa illa, memang hukum asalnya yang wajib atas umat ini, ya, ini sebagai prioritas utama adalah mereka menjadi satu umat di bawah tahta rayatin wahidah, di bawah satu kekuasaan. Wa fi bai'atin wahidah, dalam satu bai'at. Nah, ini hukum asalnya. Namun idza jaa man syaqqa asal ta'ah, namun barang siapa apabila ada orang yang memecah tongkat ketaatan dengan memberontak dia, wa ajizat al khilafah,
an i'adatihi ila hadiratil

khilafah, sementara khilafah yang ada lemah, enggak mampu mengembalikan mereka di bawah kekuasaan khilafah. Fa inna muttarun ala an nabqa fi hadhihi tajziah. Maka kita pun terpaksa untuk membiarkan berada dalam kondisi terkotak-kotak atau terbagi-bagi itu. Wa yabqa li hadza bai'atuh wa li hadza bai'atuh wa ta'atuh wa li hadza jihaduh. Sehingga masing-masing ada bayat, masing-masing ada ketaatan dan ada jihadnya. Nah, fa inna min haula man kana yujahid, karena di antara pemerintah itu ada yang berjihad. Berjihad di bawah pemerintahnya. Negara ini ya, di bawah pemerintah ini dia berjihad. Yang lainnya enggak. Karena pemerintahnya tidak mengajak dan tidak menyerukan untuk berjihad. Masing-masing berjihad dengan siapa? Dengan pemerintahnya. Hakadha. Kana til imara fil Andalus. Thumma summiyat bil khilafah fima ba'd. Dulu di Andalus itu imarah, yakni amir, dipimpin oleh amir sehingga merupakan imarah, keamiran. Thumma summiyat bil khilafah fima ba'd. Kemudian dinamai khilafah, pemimpinnya disebut khalifah setelah itu. Nah, ini enggak masalah, dibiarkan oleh para ulama. Wa kana lahum jihad wa indahum ulama wa lahum futuhat. Mereka di khilafah Andalusia ini, mereka ada jihadnya, mereka berjihad, mereka ada ulamanya juga, ulama-ulama dari Andalusia, banyak ulama, dan itu mu'tabarin ahlus sunnah ya. Dan mereka berukhuwah dengan ulama-ulama di masyrik, di Baghdad, di Syam dan sebagainya. Mereka datang ke timur, ke masyrik ya, belajar ke sana. Nah, di sana berkembang madhab Maliki ya, berkembang juga madhab muhaddisin ya. Mereka pulang membawa Sahih Bukhari, mensyarah. Apabila di timur ada syarah Sahih Bukhari, di barat, di Andalusia juga ada syarah Sahih Bukhari. Di timur ada syarah Muslim, di barat juga ada. Ya, mensyarah Kutubus Sittah, di Jawa juga ada Kutubus Sittah. Nah, mereka menulis tafsir mufassirin dari barat, Imam Al-Qurtubi dari barat, Imam Nujari dari timur. Ya, mufassirun, mereka berlomba bersaing. Ya. Di timur berkembang keilmuan, di barat juga berkembang keilmuan kala itu. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di timur menjadi mercusuar ilmu, di barat pun tidak kalah menjadi mercusuar ilmu. Karena itu kita dengar para ulama Al-Qurtubi ya, Al-Ishbili misalnya, Al-Andalusi, itu ulama-ulama dari Andalusia. Ya, ketika masa berjayanya ya, daulah Andalusia Bani Umayyah kala itu, dengan berjaya pula para ulama dan ilmu di sana. Walahum futuhat, walahum a'mal, wa yuqimun al-hudud. Mereka pun melakukan futuhat, ya, membuka negeri-negeri kufar sehingga mendapatkan rahmat dan kasih sayang serta keadilan Islam. Mereka juga punya amal, mereka menegakkan hukum-hukum had. Fahaula kanat tajibu ta'atuhum kama tajibu ta'atil khalifah fi Baghdad. Sehingga daulah di Andalusia itu mereka wajib untuk ditaati oleh rakyatnya ya, yang di bawah kekuasaannya, sebagaimana wajib mentaati khalifah yang ada di Baghdad oleh rakyatnya masih sendiri juga. Li'annahu la taqumu lil muslimin qa'imah hunaka illa bi ta'ah. Ya, karena tidak akan bisa tegak kekuasaan kaum muslimin di masing-masing wilayah itu kecuali dengan ketaatan. Wa iqamatil hudud wal jihad wa iqamatil jum'ah wal jama'ah ila akhirih. Demikian pula harus ditegakkan hudud di masing-masing wilayah, dan ditegakkan jum'ah dan jama'ah dan seterusnya. Nah, demikian. Sehingga masing-masing berjalan sesuai dengan wilayah kekuasaannya. Wa sabab fi hadha istilam al-khilafah fi ahdil mansur. Sebab kenapa timbul dua kekuasaan ini adalah ketika menyerahnya khilafah pada masa pemerintahan Al-Mansur, Abu Ja'far Al-Mansur. Ya, aqwal khulafa al-Abbasiyyin, shakhsiyah wa quwwah wa jazman wa syaja'atan. Yang beliau adalah khulafa Bani Abbasiyah yang terkuat ini. Khalifah kedua, khalifah terkuat secara keberadaan, secara kekuatannya ya, dan juga tekadnya dan keberaniannya. Wajah hasal juyus
listi'adatil Andalus, ketika itu beliau sudah menyiapkan pasukan untuk mengembalikan Andalusia di bawah kekuasaan Bani Abbasiyah. Famaja'ahu illa ru'us hadzal jaysh. Ternyata apa? Gagal. Sehingga tentara ini, pasukan besar tersebut, tidaklah kembali kecuali kepalanya. Qadha 'alaihim Abdurrahman Ad-Dakhil, Amirul Andalus. Ya, diselesaikan. Ya, mereka dikalahkan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil yang merupakan Amir Andalusia kala itu dari Bani Umayyah. Ya, wa arsala bi ru'usihim fi ayyamil hajj. Dikirim kepala-kepala itu di musim haji. Ya. Tentunya di sini ada tindak kezaliman, ada unsur pelanggaran kif di musim haji berbuat demikian. Tapi ala kulli hal itu yang terjadi. Nah, maknahu apa, makna pesan yang ingin disampaikan di sini? Ayyusu minna, jangan, sudahlah. Kalian jangan berharap sudah dari kami. Kalian enggak akan bisa mengalahkan kami. Fa ya'isu fi'lan, demikianlah. Memang akhirnya putus asa sudah, enggak bisa. Nah, karena memang apa? Jarak juga berjauhan antara Baghdad dengan Andalusia sangat jauh, terpaut jarak yang sangat jauh. Sehingga mengirim pasukan, apalagi di masa lalu, dalam jarak yang sangat jauh itu berat. Nah, berat. Ya. Tenaga, biaya habis di perjalanan. Besar tenaganya, besar biayanya. Thumma ba'da ayyam fi zaman Harun Ar-Rasyid, Hafidh Al-Mansur, kharaja al-aghalibah. Naam. Wa kharaja ghairuhum. Ya. Demikian pula di masa setelahnya, pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid yang merupakan cucu dari Abu Ja'far Al-Mansur. Karena memang khalifah kedua Abu Ja'far Al-Mansur, kemudian setelahnya putranya yaitu Muhammad Al-Mahdi, yang ini juga seorang khalifah alim yang muhibbun di sunnah. Tidaklah di masa beliau seorang ahlul bid'ah pun kecuali pasti akan beliau selesaikan. Pasti akan beliau buat sempit hidupnya. Ya. Ini putra Abu Ja'far Al-Mansur. Kemudian putranya lagi Harun Ar-Rashid, yang memang dikenal sebagai seorang khalifah yang bijak. Khalifah dari Bani Abbasiyah. Ini cucu dari Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, di masa Harun Ar-Rashid juga banyak timbul pemberontakan. Di antaranya pemberontakan Al-Aghalibah. Wa kharaja ghairuhum, dan timbul pemberontakan yang lain. Falam yuharik al-ulama walal khulafa sakinan. Ya, di kala itu ulama dan para khulafa tidak bergerak, dalam arti tidak berbuat untuk mengembalikan mereka di bawah kekuasaan. Tabqal umur kama hiya, dibiarkan. Ya. Fahula yuta'un fi imaratihim. Sehingga masing-masing apa? Yang keluar dari kekuasaan itu, yang keluar dari ketaatan itu dibiarkan. Naam, dan masing-masing ditaati di wilayah pemerintahannya masing-masing. Ya, haula yuta'un fi imaratihim. Mereka ditaati di kekuasaan masing-masing. Wa hadza min fiqh salaf, kata Syekh Rabi. Ini di antara fiqh salaf. Li'annahu law annahu kullama kharaja kharij taharraku wa kunu al-juyush lil qada' alaihi lastamarratil umma fi ma'arik wa dima. Ya, karena kalau seandainya setiap timbul pemberontakan, ada yang keluar dari ketaatan kemudian bergerak dan membentuk pasukan untuk menyelesaikan mereka, maka umat akan terus berada dalam peperangan dan pertumpahan darah. Ya. Thumma takunu natija fil ghalib al-fashl. Hasilnya, ya, murid yang dominan akan muncul apa? Al-fashl wal-ajiz, gagalan umat, kelemahan umat, anil qadha alaihi, untuk menyelesaikan mereka, membasmi mereka, enggak akan mampu. La siyama ma'a bu'dil masafat, terlebih dengan jauhnya jarak. Fala yastati alladhi fi Baghdad ayyaqdi ala kharij fil maghrib aw fil andalus. Demikianlah pasukan yang ada di Baghdad tidak akan mampu membasmi pemberontak yang ada di Maghrib, ya, yeah, atau di Andalus. La yastati, enggak akan mampu. Bal al-ghalib al-qada ala jaisyih, justru sebaliknya.
pasukannya itu sendiri yang akan kalah. Maka nadhar ulama wal khulafa fi hadhil mafasid, para ulama dan para khalifah memandang, mempertimbangkan mafsada-mafsada ini, faaqarrul umur kamahi, maka mereka biarkan ini seperti yang apa adanya sudah. Tentu memberontak tetap sesuatu yang mungkar, tapi ketika pemberontakan itu memang menghasilkan kestabilan di wilayahnya, ya, dan justru ketika hendak dibasmi juga menimbulkan mafsada yang besar, beta di pertumpahan darah makin meluas, maka ulama memandang sudah kelas. Nah, selama itu memang tercipta kestabilan di wilayah itu, ya, dan pemimpinnya diridhoi di wilayah tersebut, sudah dibiarkan seperti apa adanya. Ya. Ini menempuh mafsada yang ini demi apa? Demi menghindarkan dari mafsada yang lebih berat, lebih besar. Tak dilakukan itu mafsada, jelas. Memberontak mafsada, ya, terkotak-kotaknya kaum muslimin di bawah sekian banyak negara itu juga mafsada. Namun ini lebih ringan mafsada ini dibanding pertumpahan darah yang tak kunjung usai. Ya. Maka diambil resiko yang kecil ini lebih kecil dibandingkan resiko yang lebih besar. Barakallahu fikum. Wastamarra hadha amaliyan ila waktina hadha. Dan ini terus berlangsung, amal seperti ini sampai masa kita ini. Wajar ulama ba'da dzalika faqarraru hadhil qawaid. Maka pada para ulama setelahnya, pada masa setelahnya menetapkan kaidah ini. Apa? Annahu idza ta'addadat al-bai'at yajibu an yuta' kullu amir fi wilayatih. Apa kalau telah berbilang bai'at, maka setiap amir wajib ditaati dalam batas wilayahnya. Walahu minal huquq malil khalifah, dia memiliki hak seperti hak seorang khalifah, yaitu min luzumil bai'ah, wajib rakyatnya untuk berbai'at, wa minat ta'ah, wajib untuk ditaati, fi iqamati syair Islam, ya, ketika menegakkan syariat Islam, wa fil hudud wa fi ghairiha, atau menegakkan hukum had dan yang lainnya. Wa hadzal ladzi qarrarahu al-Barbahari, inilah yang dinyatakan oleh Al-Barbahari juga dalam ucapannya di sini. Nah, kana fil waqt alladzi kana fihi ta'addud ad-duwal qa'iman fi'lan, itu adalah di masa beliau ketika itu adanya berbilang daulah-daulah ini, ya, daulah-daulah tersebut. Barakallahu fikum. Di masa Imam Al-Barbahari rahimahullah. Barakallahu fikum. Ini mungkin yang bisa kita bahas di kesempatan pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.